Melandur kaping kalih muspo antuk sekar lungsur upo saksi majang ringide sang yang siwo aditya ngiring kawitin.